0: kan sampai dekat mahapakan.
1: Tapi dah ni dan maybe SMS message.
0: Hui, dah pintu nak maybe buta.
1: Kap.
2: See you then.
1: Tak apa. Ayo.